0: mwira tubarekire munyabeni ye T-Max T-Max lola hale mikro haria iwotu ni ukanikole ya kapela
1: hey nika kuhi kutsebo ni kama seng segonde
0: oyu akalwe beni
1: nama kiria musebo hoka mbali hano nama kiria nabu sheba ni ashoku na ria paluku kabuya ya T-Max
0: uraba ulikiriba mena wawo
1: njenere paluku kabuya ya T-Max
0: 2 minute
1: seng segonde nika kuhi
0: nani sikole lebu wata yetu rosa sengande ati
1: nika yeo
0: kini yama vya manake alaro tuende.
1: Obutabulia ni chitsibu. Erite ndibulia nzira ukahera. Obutabulia ni chitsibu. Omundu ukabula yemu wamenya. Obutabulia ni chitsibu. Erite ndibulia nzira ukahera. Erikolo mpiko miati isi washi. Rikahera ya.
0: Kama luka wera ho. Sai kwese. Kano kama Susana naka Valeri ikala T-Max. Oma wuka ka Valeri. Obutaku.

0: kipupam mangala ha, ile inakuwa matata matata. Normalement message mtu anayeandika kunakuwa na separe maneno, na huyo anasema bonjour, niko na kufata, niko na wafata, niko na wafata tano juu ya tano. Hapa ni Rebecca wa Bulongo, hapa pa yonez. Voilà. Bulongo atana pasi toko fanda atatumsone toko lia kotu kutu mwana ya nzambe babata naenda koyambata sasina fli oyo ya tata na yelikolo na seyaba. Ule ni jibia na Yesu azaliwe munyumba yenye natakata me dunia na mbinguni ilikuwaka ya baba yake me me vinawezekana nazaliwa munyumba ya mangombe. Na mbele wakupende wanakuliza kama uko mujama ya nani ama unaikalaka na wapi. Voilà. Koma?
1: Yeah.
0: Uko bie? Jina lako
1: nani? No. Kambane. Na salmia. Na nene. Na salmia.
0: Mwingine? Voilà, noblesse.
1: Na Christelle. Na salmia. Shanga desanji kulushindani. Na salmia tati Ferenda.
0: Voilà.
1: Asalmia.
0: Wa mwisho.
1: Asalmia.
0: Voilà. Unabiyua di. Wa mwisho ni nani?
1: Wa mwisho na Asalmia milionere. Na sinzo meme. Aba journaliste wote.
0: Ndiyo. Mina kupatia vya mingi. Sema merci so kulukalebu na waliso na lebla wa mutsanga na mumbere valia. Kalebu. Wala so kulu kalebu. Wala. Koma.
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Emanuela.
0: Tuoneshe mfano wa kusalimi.
1: Nasalimia mama jina lake Eme. Salimia papa jina lake Sadie. Nasalimia dada jina lake Vijane. Nasalimia yomba jina lake Roshe. Nasalimia dada jina.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia da Kristel. Nasalimia da nene. Nasalimia sokulu jina lake Shilani. Nasalimia tati jina lake Juliani. Nasalimia rafiki wote.
0: Voilà. Yo Luanzo. Voilà. La